0: Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: senang sekali ya. Maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. hari lebih
6: berjam-jam. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemudian anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban, jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu. Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
5: Dengan semangat mungkin itu menutup
6: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali di

0: Bedah Kompan. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia ya, dan 16 ekor kambing.
1: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
2: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
1: Kuasa usaha Eid Intram Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
0: Itulah tadi yang telah
1: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak warta berita jaringan nasional bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: kan. Dak di jero rumah, di latang, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai, jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
3: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
4: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
6: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
5: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
6: Iya dong, Pak.
5: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
6: Walah, Bapak. Iya, Pak.
7: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di momen Hari Raya Idul Adha, konsumsi daging kurban biasanya meningkat ya saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, namun sebagian masyarakat mulai khawatir ya terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Ya, pendengar, setiap jenis daging itu diketahui memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Ya, karena itu masyarakat perlu memahami perbedaannya agar konsumsi daging tetap lebih bijak ya dan seimbang. Ya, pendengar, perbandingan kolesterol beberapa jenis daging dalam setiap 100 gram itu berbeda-beda ya. Kami kutip dari Rumah Sakit Alirsya Surabaya, yaitu daging domba sekitar 97 mg ya per 100 gramnya. Kemudian daging sapi sirloin sekitar 92 mg. Daging kambing sekitar 75 mg. Dan terakhir daging sapi tanpa lemak sekitar 71 mg per 100 gramnya, pendengar. Ya, dari data tersebut, daging domba menjadi jenis daging dengan kadar kolesterol paling tinggi. Ya, sementara itu daging sapi, pendengar, tanpa lemak, dan kambing cenderung memiliki kadar kolesterol lebih rendah. Ya, meski demikian, masyarakat tidak perlu sepenuhnya menghindari konsumsi daging kurban ya. Daging tetap mengandung protein, zat besi, dan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Yang terpenting ialah mengatur jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Pola konsumsi yang tepat dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh tetap seimbang ya. Agar konsumsi daging lebih sehat, masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak ya. Selain itu, porsi makan juga perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Ya, pendengar, pengolahan daging sebaiknya tidak dilakukan dengan cara digoreng ya. Metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang ya dinilai lebih baik ya untuk kesehatan. Ya, konsumsi daging juga perlu diimbangi dengan sayur dan buah agar asupan gizi tetap seimbang. Dengan cara tersebut, daging kurban tetap bisa dinikmati tanpa mengabaikan kesehatan.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Lila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
0: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi. Available di Google Play Store.

kanal inspirasi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama RRI Persatu Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Tasyrik sering disebut sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lebih dari itu, hari-hari ini adalah momen untuk merasakan kembali hangatnya rasa syukur. Setelah Idul Adha, banyak orang berkumpul bersama keluarga dan tetangga, menikmati hidangan, berbincang, dan saling mendoakan. Di balik suasana itu, ada pesan sederhana yang sering terlupakan, bahwa hidup tak hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang menikmati dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Di hari Tasyrik, umat muslim diajak untuk memperbanyak zikir dan menikmati rezeki dengan penuh syukur.

Kita ke kabar pertama mendengar datang dari Kota Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau ini menurunkan tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban di 33 titik masjid dan lokasi pemotongan hewan kurban di Kota Pekanbaru pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dilansir dari laman rri.co.id, pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih hingga pemeriksaan daging setelah pemotongan, guna memastikan daging kurban memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Kepala DPKH Riau Mimi Lianti Nazir mengatakan pengawasan melibatkan 55 petugas DPKH bersama 67 mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Riau. Selain memeriksa kesehatan hewan, petugas juga memberikan edukasi mengenai kesejahteraan hewan, kebersihan, dan sanitasi selama proses penyembelihan. DPKH Riau ini bersama tim teknis kabupaten dan kota juga memonitor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia di 12 daerah di Riau pendengar, termasuk sapi kurban untuk Ustadz Abdul Somad di Pondok Pesantren Ma'had Az-Zahra serta sapi bantuan Presiden di Kabupaten Rokan Hilir dengan bobot mencapai 1013 kg.

0: what the hell am I gonna do with mine?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Meranti. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlangsung hikmat. Bupati Kepulauan Meranti Asmar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Darul Ulum bersama Forkopimda dan masyarakat. Sementara Wakil Bupati Baharudin melaksanakan sholat di lapangan kantor Bupati Meranti. Dalam sambutannya mendengar, Asmar mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan, persaudaraan dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat Kepulauan Meranti yang dipisahkan wilayah laut dan juga selat. Ia juga mengingatkan bahwa ibadah kurban bukan hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, masyarakat diajak juga untuk mendoakan warga Meranti yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu mendengar, Wakil Bupati Muzammil Baharudin mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berakhlak baik dan juga mampu untuk menghadapi tantangan moral di era digital saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, mendengar, kita ke Kabupaten Kampar. Wakil Bupati Kampar, Misarti, meninjau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di sejumlah lokasi di Kabupaten Kampar pada Rabu 27 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan berjalan dengan lancar, tertib, dan juga sesuai dengan syariat. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Masjid Al-Muttaqin Bangkinang Kota, Masjid Raya Al-Ihsan, dan Masjid Sabakal Mufarridun di Desa Kualu, Kecamatan Tambang. Dalam kunjungannya, Misarti menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban sekaligus menyapa panitia dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Misarti mendengar juga mengapresiasi semangat masyarakat dan juga panitia kurban, di mana menurutnya Idul Adha ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan saja, tetapi juga mengandung nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

0: keragaman menjadi kebanggaannya.
1: Ini bukan tentang perbedaan,
2: tapi untuk persatuan.
3: Satu abad.
4: Para pemuda pemudi Indonesia,
5: kita bersumpah untuk bersatu.
6: Bersatu merebut kemerdekaan.
0: Hari ini, 20 Mei,
1: saya,
2: kamu,
3: kita
4: berjanji dengan seluruh jiwa dan raga
5: meneruskan perjuangan para pahlawan.
6: Mari kita jaga.
0: Mari kita berjuang.
1: Mari kita melangkah bersama.
0: Langkahkan kakimu untuk kehidupan.
1: Langkahkan kakimu untuk lingkungan.
2: Untuk Indonesia tercinta.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Roye

0: lapangan Philip Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
1: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
2: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan. Terus juga sudah bagian. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sangat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi

diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916, setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 masih dalam suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Di antara kami akan menghadirkan serba-serbi kemeriahan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha ini kembali membawa suasana penuh kebersamaan di berbagai daerah, hingga tradisi khas masyarakat yang selalu hadir pada setiap tahunnya. Dan Idul Adha juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Kemeriahan Idul Adha dan serba-serbinya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan hadirkan mengenai suasana libur panjang Idul Adha, di mana libur panjang kali ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berpergian juga ke tempat wisata hingga pulang ke kampung halaman. Sejumlah titik transportasi, destinasi wisata hingga pusat keramaian juga dipadati warga sejak awal libur panjang dimulai. Dan ini juga menjadi momentum bagi perputaran ekonomi masyarakat khususnya di sektor pariwisata dan kuliner. Nanti akan kami hadirkan juga bagaimana situasi terkininya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan tema menjaga bersuara untuk terus lindungi dan sejahterakan P3K dengan narasumber anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Kemudian sore nanti pendengar kami juga hadirkan program Idul Adha di mancanegara bersama PPI Turki. Dan tentunya kami juga hadirkan peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Ada minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kini mulai menarik perhatian masyarakat. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, minuman herbal tradisional ini dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Bersama reporter Jumel Johan.
3: Pemirsa RRI, minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Proses pembuatannya masih dilakukan secara alami dengan memanfaatkan bahan-bahan pilihan serta kearifan lokal. Bukan hanya itu, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya.
4: Minuman botanikal tradisional Kuni Mahaese menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten

0: kepulauan Sangihe yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus mampu menyegarkan tubuh. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, Kunyit Mahaeuse kini mulai dikenal sebagai minuman herbal tradisional yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Selain memberikan sensasi segar, minuman botanikal tradisional ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta menjadi alternatif minuman sehat berbahan alami tanpa campuran bahan kimia berlebihan. Pelaku usaha minuman botanikal tradisional Kunyit Mahaeuse, Nuril Tadore, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan peralatan produksi, termasuk kebutuhan mesin pengolahan kunyit yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas produksi.
1: Jadi ini minuman botanikal. Minuman botanikal itu berarti minuman rempah. Nah, kemudian di minuman ini yaitu komposisinya di situ ada bahan yang bahan utamanya itu adalah kunyit, kemudian asam jawa dan gula merah. Nah, kunyit itu mungkin sudah banyak yang tahu Pak, fungsi dari kunyit itu mungkin dia adalah antibiotik alami, sehingga diperpadukan dengan asam jawa juga. Asam jawa juga itu membantu buat membersihkan kotoran di dalam perut kita.
0: Sementara salah satu konsumen, Sindita Tipang, juga mengungkapkan minuman tradisional tersebut memberikan rasa hangat dan membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.
2: Dia ada bermanfaat untuk terambut tubuh, kita kan konsumen so 2 tahun lagi ini. Nah, bermanfaat itu bagus sekali untuk terambut daya tubuh, apalagi kita ini sibuk delivery jualan deh. Jadi kita setiap sebelum delivery itu kita minimal 1 botol Kunyit Mahaeuse itu. Nah, kalau kita mau delivery itu kita lebaran enak segar noh. Nggak ada rasa capek begal-begal setelah minum ini Kunyit Mahaeuse.
0: Dengan potensi yang dimiliki, Kunyit Mahaeuse tidak hanya menjadi minuman tradisional kebanggaan masyarakat Sangihe, tetapi juga berpeluang menjadi identitas produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM lokal.
3: Pemirsa RRI, demikian produksi minuman botanikal Kunyit Mahaeuse dari Kampung Petak, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Kita ke Mamuju, 20 menit dari kota Mamuju. Pulau Karampuang merupakan wisata bahari unggulan di Mamuju, bersama reporter Muhammad Ahyan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI.net dimanapun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi. Itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang ini sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Yeah. Kesehatan terumbu karang ini apakah akan juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa? Ikan predator. Kalau predator ada berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dengan Uga, dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Dari Mamuju datang sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya itu cantik dan apa ya, indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini enggak berapa menit itu?
4: Enggak tahu berapa menit itu, Pak.
3: 15 menit.
4: 15 menit. Dari teman.
3: Itu teman.
4: Iya.
3: Tapi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Enggak ada kapok. Heeh. Kenapa itu enggak ada kapok di sini?
4: Karena bagus. Cantik
3: banget. Lalu biasanya di sini ngapain aja gitu?
4: Renang-berenang di sana, diving.
3: Diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
2: Untuk ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Itu targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar di.
3: Lokasinya di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dengan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi Sulawesi Barat.
3: Kekayaan bawah laut di Pulau Karampuang bukan cuma soal keindahan, tetapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
5: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Menak menyebut hewan kurban yang dikelola Masjid Istiqlal berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare yang kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.
9: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di perkebunan pare Sintang, Kalimantan Barat.

0: petani sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah budidaya sayur pare yang kini mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, budidaya pare dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang stabil, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Salah seorang petani pare di Sintang, Atep, mengungkapkan dirinya mulai menekuni budidaya pare dengan jumlah tanaman yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.
1: 200 batang atau 260 gitu lah. Kalau untuk tanaman pare lebih ekstra dibanding dengan tanaman lainnya, karena dia banyak hama yang

gampang lah untuk masak kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita tanam itu butuhkan hari 60. Paling panjang umurnya sebulan bisa kita tanam.

0: Dinas Mengudara untuk Indonesia. Kita ke Piatalen, sebuah destinasi wisata keluarga unik yang memadukan kuliner dan playground yang ramah anak, bersama reporter Mutia Askia.
1: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk. Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul yang menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner, ruang eksplorasi anak, hingga ruang bermain, sehingga orang tua dapat bersantai tanpa khawatir, sementara anak-anak tetap aktif dan terhibur.
2: Nah, jadi ide awalnya itu kita bikin satu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya nungguin anak. Kalau keunikan Piatalen itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skatepark juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya, aktivitas mereka masing-masing.
1: Menariknya, Piatalen juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini digelar kegiatan Smart Greenhouse Robotics, hasil kolaborasi B-Lab bersama Piatalen. Kegiatan ini mengenalkan teknologi pertanian pintar berbasis robotik kepada anak-anak dan keluarga sebagai bentuk edukasi yang dikemas secara menyenangkan.
3: Piatalen tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu. Tapi terus dia ada apa? Wisata alamnya, terus juga bisa anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ. Gitu juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget. Gitu.
1: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain dan kegiatan edukatif, Piatalen menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Mutia Azkia melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah, dan kami akan hadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci

0: Ratusan ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia melakukan lontar jumroh di Jamarat Arab Saudi. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa pantauan terkininya?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di kawasan Raudhah di Mekah. Al-Mukarram, dapat kami informasikan bahwasannya tadi sejak pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi sampai pukul 7 kurang, saya tadi berada di daerah Jamarat yang merupakan wilayah lempar jumroh. Itu terdapat ratusan ribu jamaah haji Indonesia, baik jamaah dunia maupun jamaah haji Indonesia, telah melakukan lempar jumroh, baik lempar jumroh ula, lempar jumroh husto, dan juga lempar jumroh kubro. Dan di situ setiap jamaah haji melakukan lemparan untuk lempar jumroh ula sebanyak 7 kali lemparan, termasuk di lempar jumroh buto atau yang di tengah-tengah itu sebanyak 7 kali lemparan batu kerikil, dan juga lempar jumroh kubro sebanyak 7 kali lemparan. Jadi total untuk 11 Zulhijjah ini 21 kali batu kerikil yang dilontarkan ke batu Jamarat. Dan dapat kami informasikan bahwasannya simbol pelemparan tersebut untuk merupakan simbol untuk membuang di dalam hati kita, jiwa kita, membuang sesuatu yang kotor, perbuatan yang tidak diridhai Allah, perbuatan yang setan yang lakukan, bagaimana setan mengajak kepada keburukan. Dan memang di situ ketika misalnya melakukan lempar jumroh, banyak sekitar ratus ribu jamaah haji tersebut, baik dari berbagai negara maupun dari Indonesia, tapi mayoritas memang dari Afrika maupun dari Eropa yang melakukan lempar jumroh. Dan setelah melakukan lempar jumroh, mereka kemudian kembali ke lokasi penginapannya, baik di kawasan Mina maupun di daerah kisaran kawasan Raudhah maupun di sisa. Dan langsung dari kawasan Raudhah di Mekah Al-Mukarram, Syariful Alam, Media Center AJ Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

menjahilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

menggunakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia dewasa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan ada di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya, serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terkenal.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna,
maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila.

dengan kesikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh. Tangan gosala basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik lecep sih, calik. Duduk sini aja, sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gua salah, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. 3, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Buh. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya,
bocor misalnya.

Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lak. Nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ij minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat, bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ij'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya.
Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pukul 12.51 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Tepat pukul 13 nantinya kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya mendengar, pukul 12.59 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita lintas berita siang bersama RRI Pekanbaru. Dan selamat mengikuti.

0: pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi.
1: Untuk bisa memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan permasyarakatan Pekanbaru. Inilah Wata Riau siang selengkapnya edisi hari Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Wata Riau siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Dengan pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
2: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring, online berupa seminar FGD yang ditaja oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus mengikuti.
1: Desma, salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Riau mendukung perpanjangan sistem WFH. Karena selama diberlakukan WFH, dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
3: Kami mendukung kebijakan WFH. Salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja. Jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
1: Desma dan ASN pemerintah Provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
5: Warga binaan adalah warga Kota Pekanbaru, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
5: Ya, seperti yang Bapak Kadis bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
4: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, masyarakat Pekanbaru dorong penambahan waste station untuk mendukung program tukar sampah jadi rupiah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengolahan sampah berbasis pemilahan melalui keberadaan waste station. Program ini menjadi salah satu upaya Pemko Pekanbaru untuk mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, sekaligus membuka peluang agar sampah tertentu bisa memiliki nilai ekonomi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan bahwa waste station disiapkan sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan sampah yang sudah dipilah. Sampah yang masih memiliki nilai manfaat dapat diolah kembali, sementara sampah tidak bisa dimanfaatkan akan diarahkan ke proses penanganan lanjutan.
7: Ekonomi yang ada tempatnya waste station dan organik kita bisa menjadikan pupuk maupun untuk yang lain-lainnya. Terus yang residu, yang residu itu sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Untuk itu nanti diantar ke waste station di pembakaran apa namanya TPA.
6: Salah seorang warga Pekanbaru, Reski, berharap titik waste station bisa diperbanyak agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan penukaran sampah. Menurutnya, semakin dekat titik pengumpulan, semakin besar peluang warga untuk ikut memilah dan menyetorkan sampah yang masih bernilai ekonomi.
8: Semua ini botol-botol, ada botol-botol anak, botol-botol sabun cuci piring, sabun cuci kain. Kalau di rumah, kalau yang botol-botolnya memang sengaja saya pisahin, karena kan apa ya, memang bisa diolah kan, tapi kalau yang lain itu masih belum sih, karena belum ada titik juga di sana, dekat rumah. Setahu saya, katanya suruh install reko sistem, tapi saya belum tahu detail sih, makanya saya masih langsung ke sini untuk tahu detailnya seperti apa, gitu sih. Semoga lebih banyak lagi lah titiknya kan, karena seingat saya, kayaknya saya kan tinggal di daerah Wir, kayaknya belum ada titik di sana deh kayaknya, setahu saya ya.
6: Dengan dukungan masyarakat, waste station diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan di Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Tim Manggala Agni melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi di Riau. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
9: Tim Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kepala Daops Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan terdapat dua lokasi pemadaman yang dikerjakan tim Manggala Agni pada hari ini, yakni melaksanakan pemadaman di wilayah Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang kondisinya masih terdapat asap tipis. Selain itu, Daops 4 Pekanbaru juga melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak.
10: Manggalangi dari Daop Pekanbaru 1000, Daop Rengat 2000 dan Daop Siak 2000 untuk membantu pemadaman di wilayah Rokan Hilir. Hasil dari pantauan udara kemarin, trafik yang sangat besar di wilayah Dukloji. Hari ini Manggalangi kita tambah pembantuan pasukan untuk pemadaman darat.
9: Sementara itu, salah seorang warga mengaku kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi menjadi ancaman serius mengingat saat ini memasuki musim kemarau.
11: Kebakaran karhutlah di beberapa lokasi bisa menurun.
9: Sampai saat ini, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim Manggala Agni di sejumlah lokasi, diantaranya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, mengingat kondisi kebakaran di beberapa titik masih memerlukan penanganan intensif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. KONI Riau mulai memverifikasi kelengkapan administrasi kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030. Setelah berkas struktur organisasi diserahkan langsung Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza yang didampingi oleh Sekretaris Umum Sanwar Haris pada hari Selasa lalu. Selengkapnya Rani Januarini melaporkan.
1: KONI Riau mulai melakukan proses administrasi terhadap kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030 setelah berkas struktur organisasi resmi diserahkan beberapa hari lalu oleh Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Ahmad Faisal Reza didampingi Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris ke kantor KONI Riau pada Selasa 26 Mei 2026. Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan persyaratan administrasi yang telah diterima sebelum penerbitan surat keputusan SK kepengurusan. Menurutnya, penerbitan SK menjadi tahapan penting sebelum pengurus baru KONI Pekanbaru resmi dikukuhkan untuk menjalankan roda organisasi selama masa bakti 2026-2030.
2: Selesai. Itu kita proses nanti kan penerbitan SK-nya. Karena SK-nya dikeluarkan oleh KONI Provinsi. Lengkap persyaratan kan ada proses apa? Kita proses secepat. Kalau nanti di kedua baru di pengukuhan pelantikan. Mungkin baru nyerahkan berkas aja baru kemarin. Ya sedang proses lah, sedang mau proses lah gitu kan. Dan informasi kemarin udah lengkap katanya.
1: Sementara itu Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris menjelaskan bahwa pihaknya telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh KONI Riau. Ia menyebutkan struktur kepengurusan tersebut disusun oleh tim formatur selama kurang lebih 1 bulan setelah pelaksanaan pemilihan Ketua Umum KONI Pekanbaru.
3: Syarat itu semuanya, struktur kepengurusan sama syarat ini melengkapi pengajuan syarat pengurus KONI periode itu. Kan banyak syaratnya tuh kak, ada 10 item kak. Tapi udah kita lengkapi semua, 10-nya. Dokumentasi semua, tanda tangan TPP, semuanya udah lengkap tuh kak. Iya, kami berdua.
1: Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, KONI Pekanbaru menargetkan peningkatan prestasi olahraga sekaligus mengembalikan dominasi Pekanbaru pada ajang-ajang olahraga di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Jumpa lagi kita dalam Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tanggal 28 Mei 2026, bertepatan pada hari Kamis ya. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersua dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0823 8836 4742, dan bisa menyampaikan salam-salam dan juga ingin merequest lagu kesayangannya langsung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kita masih di suasana Lebaran Idul Adha yang saat ini lagi sibuk-sibuk menyiapkan hewan kurban ya. Mungkin lagi ada memotong hewan kurban di tempat tinggal Anda. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati

0: Oh, udah pulang.
1: Tapi yang korban di kantor kan belum selesai.
0: Oh,
1: kan?
0: Gitu.
1: Kebetulan empat kambing, empat lembu, dua kambing di kantor DLA.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, orang tuh masih belum selesai, tapi saya balik dulu.
0: Iyalah, istirahat ya.
1: Iya, tak
0: badan
1: kurang
0: gitu
1: kan, Kak
0: Izan. Baik. Mau lagu apa nih, Mbak Yati?
1: Ah, hari ini lagu saya Lautan Dusta aja, Kak.
0: Lautan Dusta.
1: Reza Zakaria.
0: Baik. Salamnya.
1: Salamnya pertama buatnya Kak Irzan dan keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Rezekinya berkah melimpah.
0: Amin, amin Allah.
1: Amin. Buatnya Cinta juga lagi korban tuh di inspektorat juga belum pulang.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, semangat semangat hincang kambing dan sapinya.
0: Betul.
1: Buatnya Bang Tengku, Pak Tuhaimi.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Rumi, Pak Galang dan semua grup mak-mak. Nah, spesial buat keluarga besar DLH lagi menincang-nincang tuh.
0: Oke.
1: Oke, hati-hati ya. Jangan sampai kecincang pula yang lahir. Semangat, semangat, semangat.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Kak Irzan.
0: Iya, Mbak Yati.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yati yang baru saja melakukan aktivitas ya pemotongan hewan kurban di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Baik, kita kembali sambut, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Semakin asik, semakin semangat selalu di RRI. Apa kabar Kak Ijan?
0: Baik, kabarnya alhamdulillah.
2: Amin. Kak Ijan korban gak?
0: Belum.
2: Belum, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada di berkah rezekinya.
0: Insya Allah.
2: Semangat selalu. Insya Allah. Allah nentu jalan semua. Ada rezeki awak ada besok. Amin. Nanti Umi Yati juga sehat selalu, semangat juga Umi. Dan untuk Om juga, mudah-mudahan diberkahkan juga pengorbanannya itu. Mudah diberi sehat selalu, panjangan umur dan tetap semangat.
0: Baik.
2: Lagu
0: dari
2: Rahasia Cinta dari Evita Mala lagu.
0: Ada
2: Rahasia Cinta.
0: Oke, Rahasia Cinta ya. Lanjut.
2: Oke deh kalau begitu, salam untuk Kak Ijan, sukses selalu ya. Tapi gak berubah, hari ini kan biasa Didi gak berubah dari Kak Ijan.
0: Oh iya ya. Sebelumnya kita turut duka cita ini. Karena
2: siapa
0: Kak Ijan? Iya. Apa, orang tuanya rekan kita Didi Zayadi, orang tua tadi subuh meninggal dunia ya. Mungkin
2: Bapak atau mamanya Kak Ijan?
0: Bapaknya
2: di yang di Damun?
0: Di Grilia. Dekat Garo.
2: Iya, berarti di Grilia kalau berarti darat ya.
0: Iya.
2: Oh, berarti memang dapat ada tadi informasi, tapi tak tahulah kalau itu Bapak Kak Didi.
0: Iya.
2: Yalah, moga-moga Kak Didi beri kita bahan selalu ya Kak Didi.
0: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan yang ditinggalkan dibawa keimanannya di sisi Allah.
0: Amin, amin
2: Allah. Mudah-mudahan dilindungi Allah, diampuni Allah. Mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik.
0: Amin ya Allah.
2: Dan ditinggalkan juga keluarganya diberkat tabahan selalu. Amin.
0: Baik. Salamnya nih.
2: Lagi salam saya untuknya Maungah. Datu untuk Nenek Anggun.
0: Ya.
2: Datu Maute. Datu Kelly juga. Datu untuk Pak Umar juga.
0: Ya.
2: Dan untuk yang di Kayu Aru itu siapa namanya, salam kenal. Dan untuk Arjun juga, untuk Ayah Joko dengan yang tersayangnya itu, untuk nenek, untuk Suripa, salam kompak selalu. Dan untuk Kak Mary juga yang di Hang Tuah, moga sehat selalu dan diberkahi juga rezekinya. Dan untuk bibi saya dan paman saya, semoga semakin sehat. dan untuk keluarga saya juga di Wonosari. Mudah-mudahan diberi sehat juga.
0: Iya.

0: ucapkan untuk mama saya lah. Salam sayang selalu dari anak-anaknya. Semoga diberi panjangkan umur, sehat walafiat. Amin.
1: Amin.
0: Dan titip doa saya, semoga dia beri sehat juga Kak Izan. Mudah-mudahan dia berkahan juga rezekinya.
1: Amin.
0: Dan diberi kesabarannya dan berhati-hati aja lah aktivitas.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, makasih Kak Izan, sama petugas Kak Izan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rumi ya, lagu dari Rahasia Cinta dari Evi Tamala. Ditunggu lagunya. Baik, di belakangnya Rumi kita sambut kembali. Halo Bro Dangdut, assalamualaikum.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut ada kita, sehat Uzan?
1: Sehat Pak Bak. Pak Bakri.
2: Uzan ingat Uzan jadi Uzan.
1: Hah, apa tuh?
2: Jadi tuh meninggal bila Uzan?
1: Jam 4.30
2: subuh tadi?
1: Iya, betul.
2: Alhamdulillah, masih tempat rayu kan,
1: ya? Ya, itulah, dah sampai waktunya.
2: Dah sampai waktunya, macam mana awak tegang-tegang danduk-danduk sampai waktu tak dapat sekelepuk
1: kan? Baiklah.
2: Macam Melayu sekelepuk. Nah, lagu kan? Lagu Cita-cita penyanyinya apa, da, apa Dumang-dumang tu.
1: Oh, Cita-cita-ta.
2: Ah, Cita-cita tu. Dumang-dumang tu.
1: Baik.
2: Nah, kirim salam Izan ya.
1: Baik, silakan.
2: Salam Pak Izan Cekuraga Panyomu Medal Ziki.
1: Ya, terima kasih.
2: Pak Tengku di KP lama tak muncul-muncul. Pak Tengku ke mana pun tu tenggelam. Jangan betul Pak Tengku. Sebelum seminggu dah. Kemudian ayah Joko sama ibunya mengandang panjang muda Ziki. Atuk Umar, Wajuk itu, Pak Ramli, Pak Muaz di Siak, Singapis. Dia itulah Wabing di Sepat.
1: Baik.
2: Dia itu Tony di Bantan.
1: Ya.
2: Yang perempuannya Ibu Yati sama Pak Alam dan panjang muda Ziki.
1: Amin, amin.
2: Saya sibuk berhenti. Nanti bahaya berhenti. Ya, tepan sehat.
1: Betul tu.
2: Jadi daging-daging gua kerja juga. Dan itu si Rumi tadi sama maknya dan panjang muda Ziki.
1: Yo.
2: Dan itu Mak Otis, Mak Angah, Mak Lung. Dan itu Nenek Anggun tadi.
1: Baik.
2: Wana di Jana di Siak, Alpizah di Siak.
1: Baik.
2: Itu di Bengkale sana dia Bengkale. Terima kasih sebelumnya Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali terima di 0823-8836-4742 dalam program Pro Dangdut untuk hari ini. Kembali kita sambut ada siapa di sana. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Bunda Erda.
1: Bunda Erda, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Izan apa kabar sehat?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Mau lagu apa hari ini?
3: Rindu dari
1: Roma Irama. Rindu by Roma Irama. Silakan salamnya.
3: Salamnya buat kakak di Prapatunggal. Keluarga semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
3: Buat Kak Izan juga.
1: Yo.
3: Buat Mak Nana di Siak. Kenapa tak Siak? Buat Bulan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat Nenek Anggun. Itu je kak, usah leceh panjang kan bayar orang mana yang ngabuk. Bilahi kak ya.
1: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erda, lagu dari Roma Irama Bang Haji dengan judul lagunya Rindu. Satu lagi penelpon di 0823-8836-4742 kita sambut Pro Dangdut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Baik. Tommy lagi di mana Tommy?
4: Lagi masuk keju lah Rezan. Oh. Malah tak balik ke Petunggal satu hari dah.
1: Kirain masih cincang menyincang daging kurban.
4: Tidak, hari ini dah cincang ini cincang kuali lagi saya makan lagi Rezan.
1: Baik ya.
4: Tak cincang menyincang dah habis dah.
1: Nah, baguslah selesai ya.
4: Alhamdulillah ini tengah makan lagi muka mulut masuk.
1: Okey. Mau lagu apa hari ini?
4: Lagu Bizan. Lagi tahun ini semalam kan banyak korban-korban binatang. Kan lagi tahun ini tak korban pula lagi lagu. Korban perasaan. Eh, jangan ketawa pula. Memang minta lagu korban perasaan lagi ni tahun ni.
1: Iyalah.
4: Lagi rasa kira.
1: Okey, okey.
4: Lagu ini buat ramu-ramu Abang Izan, keluarga semoga sehat selalu. Bahagia, mudah-mudahan Izan, mudah-mudahan tahun depan di sana haji.
1: Amin, amin Allah.
4: Amin, ya Rabbal Alamin. Buat keluarga tahun ini, beri perabat tunggal buat semua-semua bakak-akak. Semua-semua lagi panggatan hujung, mudah-mudahan siap-siap semuanya. Buat Pak Suhingi tadi, buat bapak-bapak kira penjawa, banyak-banyak di tengah api, banyak-banyak utuh, buat semua-semua lah Zan, tanpa kecuali lagi monitor Zan. Spesial buat keluarga juga rumah, mudah-mudahan tak jelah bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin.
4: Itu Azan, jangan lupa lagu Tony kan Zan.
1: Siap, siap, siap. Tak apa-apa nih, korban apapun nanti diputar nih.
4: Baik,
1: siap, siap.
4: Jangan lupa lagu Tony kan Zan.
1: Baik, baik.
4: Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, berdengar masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kita telah hadirkan beberapa nomor lagu request di ruang dengar Anda. Kembali kita sambut di 0823-8836-4742 yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kita sambut penelpon selanjutnya. Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
1: Rina Marudi di Banten.
0: Siapa?
1: Mama Rudi.
0: Mama Rudi di Banten. Iya. Apa kabarnya Mama Rudi?
1: Hari ini baik,
0: baik ya, alhamdulillah.
1: Gimana apa kabarnya?
0: Baik, sehat walafiat ya. Iya. Mau lagu apa, Mama Rudi?
1: Kalau boleh, Mama minta cangkir kopi aja lah.
0: Cangkir kopi. Baik. Salam ya.
1: Salamnya buat yang udah masuk tadi. Buat Ezan sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Terus buat grup mama-mama. Dan grup papa-papa juga.
0: Betul.
1: Ya itu aja ya, Zan.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rudi di Banten. Kembali di 0823-8836-4742. Kita sambut langsung Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Ini dari Kebang Kapa, dari Mak Usu.
0: Mak Usu. Apa kabar Mak Usu?
2: Sentak
0: banyak makan daging mungkin ya. Semangat betul.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik-baik saja.
2: Lagu Zan?
0: Boleh, lagu apa?
2: Bukan yang kupinta.
0: Kenapa? Bukan yang dipinta.
2: Pinta lain, dapat lain.
0: Oh gitu ceritanya. Mau daging mau daging kambing tapi dapat daging lembu.
2: Awak nak lembu dikasih kambing.
0: Oh gitu pula ya, terbalik lah saya nih ya. Iyalah itu yang rezeki untuk kita.
2: Borong aja.
0: Iyalah sama. Mau lagu apa? Lagu apa? Salamnya.
2: Dari Rita Sigarto ya.
0: Rita, bukannya aku pinta.
2: Rita Sigarto.
0: Boleh lah. Iya. Lanjut salam, salamnya.
2: Salam pertama buat Izan, pengusaha baru, penyembuh dan murah rezeki. Buat Ayah Joko, Pak Suaimi,
0: yo.
2: Punya Tony, Pak Bakri, Pak Harun.
0: Yeah. Lupa pula dah.
2: Ini negara kambing. Mbak Yati,
0: yo.
2: Mbak Alam, Mbaknya Nana, Rumi, Bagaimana Mak, Dua yeah. Pusat, Mak Lom, Mak Onga, Mak Ute, Mak Tuh, Dua Pusat.
0: Yo.
2: Mbak Aten, Mbak Sesumo ya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Yo.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu di Kebun Kapas, bukan yang kupinta. Aduh ya. Ternyata si dia. Baik, kita sambut berikutnya. Pro Dangdut, assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Ini Tanjung Layang nih.
0: Apa? Oh, Tanjung Layang.
3: Tanjung Layang.
0: Ma Ucu?
3: Ma Onga.
0: Ma Onga. Saya ingat lagu Ucu aja ya.
3: Tadi Ma Usu lah baru masuk ke Bung Kapas. Aku kali masuk kan marah Izan kan.
0: Oh, tak apa-apa. Penting bisa masuk.
3: Iya.
0: Lagu apa hari ini, Ma Onga?
3: Lagu Onga ini lagi Rido lah, Rido Roma.
0: Di Rido Roma. Judul lagunya?
1: Menunggu.
0: Nunggu apa nih? Ayo.
1: Menunggu apa datang? Korban datang.
0: Oh gitu. Iyalah iyalah ya. Mudah-mudahan.
1: Nah, kan gitu, kan?
0: Mudah-mudahan datanglah kuponnya ya.
1: Datang
0: dah Zan. Oh iyalah, alhamdulillah. Nah, iya. Salamnya.
1: Supunya tahun ni tadinya dah masuk ke kuali dah ni tahun ni.
0: Salamnya, maunya.
1: Salam-salam untuk Rumi, untuk Wajayati yang tersayangnya. Mm-hmm. Untuk Atan di Sungai Rawa tu masuk tu kan? Mm-hmm. Apa kabar orang Sungai Rawa?
0: Yo.
1: Untuk Mute. Mm-hmm. Dah masak ke gendang ke bau dah Mute?
0: Udah.
1: Sok ke Mute?
0: Wih, sok enak tu.
1: Mak Lung, Mak Intung. Mama Nenek Anggun di Penampi. Mm-hmm. Untuk Pak Umar yang dalam pisang.
0: Yo.
1: Untuk semua-mua lah Zan. Apa kabar semua?
0: Baik.
1: Ati jazan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
4: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
4: Apa kabar Zan?
0: Kabar sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Mas Galang gimana kabarnya?
4: Dalam keadaan sehat dan afiat.
0: Baik. Lagu apa maunya hari ini?
4: Lagunya Kana kan?
0: Kana. Iya kah?
4: Oh, gitu. Tak salah lagi deh.
0: Salamnya.
4: Salam kan eh?
0: Boleh.
4: Pertama buat izin ke keluarga, minta sehat selalu, panjang umur-umur rezekinya.
0: Amin.
4: Buat Mama Elda tadi di Damon juga ke keluarga enggak sehat selalu. Mm-mm. Buat Bu Yati dengan cintanya.
0: Yo.
4: Lagi sedang mengolah korbannya gitu.
0: Baik.
4: Ya, buat Nana juga di Bunga Raya ke keluarga enggak sehat selalu. Panjang umur rezekinya.
0: Yo.
4: Buat Monga tadi Tanjung Layang ke. Mm-mm. Buat Tunggu Diansa di TV, mana sepi tanpa berita.
0: Sibuk kali ya.
4: Buat Mama Ayah juga di Langkat sekeluarga sehat selalu.
0: Baik.
4: Buat ke Elia di Pepangkong, Gabung lah Elia.
0: Ya.
4: Buat Bulan juga di Damon sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat semua aja lah kan, tanpa terkecuali monitor Radio Eritro 1 sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galang dengan lagu Kanak-kanaknya ya. Baik, kita berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, berdengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Masih ada beberapa menit ke depan dalam kebersamaan kita di program Pro Dangdut untuk hari ini. Kita sambut langsung saja Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: ini
0: Pak.
1: Siapa nih kalau kita tahu?
0: Ini? Siapa ya?
1: Bapak dah lama di terkapung yang saya kan masuk.
0: Oh.
1: Dengan Pak Harun ni, Pak Baru.
0: Pak Harun. Di Sungai Apit ya Pak Harun ya.
1: Apa kabar Izan?
0: Alhamdulillah sehat Pak Harun.
1: Selamat hari raya Idul Adha Izan.
0: Betul. Selamat hari raya.
1: Tunggu rasa lagu Izan.
0: Lagu apa Pak Harun?
1: Lagunya Kodrat dari Megi Z.
0: Kodrat.
1: Lama betul bapak tak bisa gabung lah dekat tengah bulan dah.
0: Iya.
1: Oh,
0: Alhamdulillah.
1: Langsung salam Izan. Salam pertama untuk Izan. Semoga sehat selalu di banyak umur dan murah rezeki. Juga untuk Pak Suami, Pak Umar di Sang Pisang,
0: Tony
1: di Bantan. Juga Mak Ustu, Pak Ustu di Pengkapas.
0: Iyo.
1: Juga untuk hari tu ada orang Rawa gabung nyala mak bapak. Juga untuk Atan di Rawa. Juga untuk Nenek Anggun di Pelamping. Itu saja Zan.
0: Iyo Pak Harun.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa gabung juga nih Pak Harun ya. Iya senanglah ya sudah bisa bergabung di hari ini. Kita sambut satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Dangdut ada Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Muhammad Toha dari Soda.
0: Muhammad Toha.
2: Muhammad Sohe.
0: Muhammad Sohe. Di mana Pak?
2: Apa kabar?
0: Sehat. Baik.
2: Selamat makan hari makan kurban.
0: Iyalah selamat menikmati daging kurban ya Pak ya.
2: Ya, Mama, sama-sama.
0: Bapak di mana Pak? Tinggal Pak?
2: Sabau.
0: Oh, Sabau. Oh.
2: Iya. Yeah.
0: Mau lagu. Mau lagu apa Pak hari ini?
2: Dari Alam.
0: Alam. Baik, judul lagunya? Aduh, terputus. Baru saja saya mau minta judul lagunya. Ya, dicoba lagi ya Pak Muhammad Soheh di Sabau Kabupaten Siak Sri Indrapura sana. Yang saat ini mungkin jaringan kurang bersahabat ya kali ya. Kita sambut penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana?
3: Dengan Pak Agus di Selat Baru.
0: Pak Agus, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di pantai hari ini enggak?
3: Tak jauh dari pantai lah.
0: Oh, enak lah ya, santai di pantai.
3: Rame betul.
0: Iyalah. Baik, mau lagu apa nih, Pak Agus?
3: Lagu Yale Yale.
0: Yale Yale Yale. Iya
3: Istarara.
0: Baik. Salamnya Pak Agus.
3: Salamnya buat teman-teman yang udah masuk. Dan gak salah lupa dengan Tony-Tony yang sedang sembahyang di pokok jambu.
0: Lanjut.
3: Dengan keluarga tanpa kecuali anak-anak semoga sehat.
0: Amin.
3: Nah itu aja lah.
0: Ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Pak Agus di Selat Baru, tidak jauh dari posisinya di Pantai Selat Baru. Kabarnya pengunjung hari ini cukup ramai di sana. Ya pendengar, kita sudah sampai ke pengunjung sua dalam program Pro Dangdut di hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kita akan berjumpa esok ya, dengan waktu dan yang sama. Program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Akhirnya saya Syarizan Usman undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dangdut adalah kita. Kita.
1: Pak Dukun, sibuk nih. Bis.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya kami kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak siaran Beranda Asca Cita Berjaringan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama. Terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000. Itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua. Ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: asta cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.

0: darah.
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kan, kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Dragnea, asta cita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses

0: pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
1: Iya, kebetulan saya 90% di online.
0: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
1: Perkembangan usaha tuh lebih cepat, terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
0: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
1: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
0: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
1: Kita manfaatkan Facebook.
0: Terus siapa lagi? Apa lagi?
1: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
0: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
1: Lebih cepat di online.
0: Online, iya. Salah satunya TikTok.
1: Iya.
0: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
1: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam 9:30 sampai jam 3 sore.
0: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
1: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari kunyit ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
0: Sudah dikenal produk kunyit ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
1: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
0: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
1: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
0: Iya.
1: Prinsip kaya.
0: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
1: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
0: Oke.
1: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
0: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
1: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, 2 video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
0: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
1: Harus target diri kita.
0: Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
1: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada 2, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada 2, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita 3.
0: Oke, berarti bagian medsosnya 3, cukup 3 ya, iya. Mbak Desi?
1: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
0: Iya benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
1: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu enggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100 diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan enggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. Dua minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
0: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
1: Sekarang sudah.
0: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya. Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya Mbak Desi bagi perkembangan UMKM saat ini.
1: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
0: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
1: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Perjalanan nih Kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bolong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan saya juga informasikan untuk Anda pendengar, waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut.
2: Terkait dengan Smarttag untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
0: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Nurul Mahfud.
3: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
1: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Ya, yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah. Mungkin langsung ke Kementerian Migrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan relaksasi seperti itu.
3: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Pinang mengencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah yang mencapai 60% dari total 98 ton produksi sampah daerah. Laporan Pandu Fikri.
4: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
5: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah ini kami lihat di online ya Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan. Ikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
4: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan. Laporan Rizvan Badrian.
6: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multisektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendikbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
7: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma-opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
6: Wamendikbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
7: Kelas ke-9 kalau tadi itu disalah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
6: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian asepton yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya dari RRI Ranai. Arus penumpang pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yusfianti.
9: Arus penumpang transportasi laut rute pelabuhan Binjai menuju Sedanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai Sedanau dilayani 2 kali pelayaran setiap hari menggunakan 2 armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
10: Untuk importer ini dari pagi tadi arus balik dari Sedanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sedanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi enggak kayak Idul Fitri. Sedanau dari Sedanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sedanau jam 8.30.
9: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha. yaitu sebesar Rp77.000 untuk satu penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sedanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sedanau, Said Mutar Hadi mengatakan, suasana Idul Adha di Sedanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
11: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian. Kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan. Kunjungan muhibah namanya, datang misalnya di RT Bandar Rugis, nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu, lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
9: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sedanau. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
12: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
13: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring, online berupa seminar FGD yang ditajak oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus mengikuti.
12: Desma, salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Riau mendukung perpanjangan sistem WFH, karena selama diberlakukan WFH, dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
14: Kami mendukung kebijakan WFH, salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja. Jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
12: Desma dan ASN pemerintah Provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
15: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
16: Warga binaan adalah warga Kota Pekanbaru, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
16: Ya, seperti yang Bapak Anies bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
15: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Bengkalis. Masjid Al-Muslihun Wonosari menjadi salah satu lokasi dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Bengkalis tahun ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga terlihat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
18: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terus masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya aja untuk satu ekor rata-rata.
17: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kilogram daging sapi dan 168 kilogram daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
19: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih. Insyaallah. Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga.
20: Amin.
19: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor, sapinya sekitar 11 ekor, kan. Lumayan, biasanya nggak segitu, cuma 7, tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah, mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
17: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
20: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
21: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Sekarang kita masukkan pensiunan. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
20: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
0: Kabar lainnya dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten Agam terus mengkebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya saat ini agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
22: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50.000 hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50.000 hektar ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program GERTAM 50.000 hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
23: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di beberapa lokasi, 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai.
22: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Palkat Bayua Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50.000 hektar di wilayahnya saat ini.
24: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bupati, instansi yang terkait. Dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
22: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50.000 hektar dalam program GERTAM nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH. pada tahun 2024 seluas 20.000 hektar, Oplah tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awal Nerpauza, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: Harus menyediakan lubang darah ya. Itu lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan kurban tersebut memiliki septic tank. Dengan nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan septic tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
1: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani menambahkan, untuk pendistribusian daging kurban dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Jika terpaksa menggunakan plastik, disarankan memakai yang berwarna putih transparan. Hindari penggunaan plastik berwarna hitam karena dinilai kurang aman bagi kesehatan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kabar lainnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
2: Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
3: Pertama, terkait dengan SmartTech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya SMESP 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, sampai PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support, bantu kita berikan aplikasinya, yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
2: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Robo'an. Dadi jero guma di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai. Jak sedih sih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Mana air
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, kami akan hadirkan informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Rekan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama, di antaranya sembelihan sapi presiden disaksikan warga. Musim durian mulai di Pulau Bengkalis, durian Bantan dikenal manis dan tumbuh alami. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik pendengar Warta Berita Daerah, sore ini kami awali dengan berita pertama. Sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia saat mau disembelih di halaman Masjid Agung Istiqomah disaksikan ratusan warga. Sapi dengan bobot 999 kg tersebut disembelih oleh juru sembelih halal. Raportan Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Suasana tegang bercampur haru menyelimuti halaman Masjid Agung Istiqomah Bengkalis saat proses penyembelihan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan. Ratusan masyarakat tampak memadati area penyembelihan untuk menyaksikan secara langsung sapi jenis simental dengan bobot mencapai 999 kg yang disembelih oleh tim juru sembelih halal Juleha Kabupaten Bengkalis. Sapi berukuran jumbo itu menjadi pusat perhatian warga sejak tiba di Bengkalis pada Selasa 26 Mei 2026. Bahkan banyak masyarakat yang ingin mengabadikan momen langka tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Proses penyembelihan dilakukan secara profesional oleh tim Juleha Bengkalis yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyembelihan halal. Sebelumnya penyembelihan dimulai, tim juga terlebih dahulu memastikan seluruh peralatan dan teknik pengikatan sapi dilakukan dengan aman serta sesuai syariat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Suhairi mengatakan kondisi sapi bantuan Presiden RI tersebut dalam keadaan sehat sejak tiba hingga proses penyembelihan dilakukan.
2: Tadi pagi telah diserahkan sapi bantuan Presiden ke Masjid Agung Istiqomah. Semalam telah dilakukan Zoom juga penyerahan dari Presiden langsung dari Sekretariat Kepresidenan ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Malam sudah dilakukan penyerahan melalui Zoom. Hari ini alhamdulillah telah dilakukan secara simbolis penyerahan sapi bantuan Presiden untuk Masjid Agung Istiqomah. Dan alhamdulillah seperti yang bisa sama-sama kita lihat kondisinya sangat baik walaupun tadi malam kehujanan.
1: Sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, tim Juleha mulai bersiap di halaman parkir sepeda motor Masjid Agung Istiqomah. Dengan penuh kehati-hatian, tim penumbang sapi menjalankan tugas sesuai teknik yang telah dipelajari. Sistem mengikat tali yang digunakan mampu mengunci pergerakan sapi dengan cepat sehingga proses penumbangan berjalan aman tanpa perlawanan berarti dari hewan kurban tersebut. Usai menjalankan tugasnya, Sahrul, Wakil Ketua DPD Juru Sembelih Halal Bengkalis, mengaku bersyukur karena proses penyembelihan sapi bantuan Presiden RI dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
3: Yang paling utama, saya harus sadar diri, tawadu, saya buang dan saya korban rasa angkuh, sombong, dan congkak. Kemudian seluruh masyarakat yang hadir pada saat penyembelihan ini, saya mohon doa mereka agar nanti pelaksanaan eksekusi sapi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yang kita inginkan.
1: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim Juleha Bengkalis yang telah bekerja sama selama proses penyembelihan berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya pendengar dilaporkan reporter Muhammad Fiza, yaitu terkait Bupati Kabupaten Meranti Haji Asmar ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas penyaluran sapi kurban tahun ini ke Kabupaten Meranti dengan berat 903 kg. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar menyerahkan secara simbolis bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada Panitia Masjid Ar-Rahman pada Rabu 27 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Ar-Rahman Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta warga setempat. Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman Al-Jufri menyampaikan rasa syukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Desa Banglas. Sementara itu Bupati Asmar mengatakan sapi bantuan Presiden merupakan jenis simental dengan bobot sekitar 903 kg. Menurutnya bantuan tersebut bukan hanya memiliki nilai ibadah tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah.
5: Mari kita tingkatkan kepedulian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan sapi kurban kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 1 ekor sapi dengan bobot 903 kilo. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Haji Asmar berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan serta mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Usai penyerahan simbolis di Masjid Ar-Rahman, Bupati Asmar juga meninjau sapi bantuan pemerintah daerah di Masjid Babul Khair, Selat Panjang Timur, dan Masjid Agung Darul Ulum. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi selanjutnya pendengar, Hari Raya Idul Adha diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban. Di lapas 2 ekor sapi dan 1 kambing. Sementara di Polres 5 sapi dan 5 kambing. Berikut kita simak laporan reporter Muhammad Iqbal berikut ini.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. 2 hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga besar petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Bengkalis Raja Ade Kurniawan mengatakan pelaksanaan penyembelihan dilakukan usai sholat Idul Adha oleh panitia kurban di lingkungan lapas. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan diprioritaskan untuk keluarga binaan dengan cara dimasak dan disantap bersama. Sebagian lainnya juga dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Bengkalis. Menurut Raja Ade, pelaksanaan kurban di Lapas Bengkalis rutin dilakukan setiap tahun dan mendapatkan dukungan dari para petugas maupun pihak lainnya.
2: Di lapas dapat 2 ekor hewan kurban, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu didapat dari petugas lapas dan warga binaan kita, yang satu lagi 1 ekor sapi kita dapat dari bagian Kestra Kantor Bupati.
1: Sementara itu, suasana khidmat juga menyemuti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di lingkungan Polres Bengkalis. Meskipun hujan mengguyur kota Bengkalis sejak pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha tetap berlangsung secara lancar dengan dipusatkan di Aula Tantia Sudiraya Jati Mapolres Bengkalis. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti Kapolres Bengkalis, AKBP Parian Salih Siregar dan para pejabat utama serta personil di Polres Bengkalis. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di samping Mapolres Bengkalis. Tahun ini, Polres Bengkalis menyembeli sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personil serta kaum duafa. Kapolres Bengkalis AKBP Parian Salih Siregar melalui kasih humasnya Aibda Juliandi mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, namun juga menjadi sarana mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.
3: Sebelumnya dimulai dengan sembahyang di sholatnya di ruangan Tantia di belakang, diikuti oleh semua pejabat utama Polres Bengkalis dengan Ustaz merangkap khotib juga Ustaz Nurizan SPDI, yang mana pada intinya adalah untuk mereka iman dan takwa kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya selesai sholat lakukan penyembelihan hewan sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing di samping Polres Bengkalis.
1: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Personel Polres Bengkalis bersama panitia tampak bergotong royong dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, informasi selanjutnya dilaporkan reporter Nur Fitriani terkait pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Al-Muslihun Desa Tegal Sari, Kecamatan Bengkalis tahun ini tidak hanya diwarnai semangat berbagi, namun juga menunjukkan kuatnya toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Muslihun Desa Tegal Sari, Kecamatan tahun ini berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Tahun ini jumlah hewan kurban mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika biasanya hanya berkisar 6 hingga 7 ekor sapi, kini meningkat menjadi 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Ketua Masjid Al-Muslihun Sarni mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk berbagi melalui ibadah kurban yang semakin meningkat. Menariknya, pelaksanaan kurban tahun ini juga melibatkan partisipasi warga non-muslim di sekitar lingkungan desa. Warga non-muslim turut membantu kelancaran kegiatan dengan memberikan bantuan sosial seperti plastik pembungkus, minuman, dan makanan untuk panitia. Sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi, panitia kurban juga membagikan sebagian daging kurban kepada warga non-muslim.
5: Kami juga memberikan sebagian dari kurban ini, daging kurban ini. Jadi maksudnya untuk mungkin menarik minat ataupun toleransi beragama dalam toleransi agama dan untuk menarik minat, untuk semoga mereka juga minat kepada muslim.
4: Suasana gotong royong terlihat sejak pagi hari saat warga bersama panitia melakukan penyembelihan dan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Kebersamaan tersebut menjadi gambaran kuatnya nilai toleransi antar umat beragama yang terus terjaga di Desa Tegal Sari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, musim durian di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau saat ini mulai berlangsung. Durian Bantan dikenal memiliki rasa manis dan tumbuh secara alami tanpa pupuk kimia. Musim panen diprediksi berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
4: Musim durian di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai memasuki masa panen. Sejumlah pedagang dan toke durian kini mulai menjual durian lokal hasil kebun warga yang baru gugur dalam beberapa hari terakhir. Salah satu toke durian di Bantan, Adi, mengatakan saat ini berbagai jenis durian lokal seperti durian orange, pink, dan durian kampung mulai banyak masuk ke pasar. Menurutnya, durian Bantan memiliki ciri khas rasa yang manis dan tekstur yang bagus karena tumbuh secara alami tanpa menggunakan pupuk kimia. Hampir setiap rumah warga di Kecamatan Bantan juga memiliki pohon durian sendiri, sehingga saat musim tiba, hasil panen menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Durian yang dijual para toke umumnya dibeli langsung dari petani setelah buah jatuh dari pohon, kemudian dibawa ke kota Bengkalis untuk dipasarkan. Meskipun harga durian saat ini masih relatif tinggi, karena baru awal musim, minat masyarakat tetap ramai.
6: Durian ini jarang yang tak banyak, karena dia kan raja buah. Durian Bantannya selalu jarang. Manis, bagus, karena dia kan alami, tak dipupuk.
4: Para pedagang memperkirakan musim durian di Pulau Bengkalis akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan dengan jumlah panen yang akan terus meningkat memasuki puncak musim. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir pendengar, Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Bupati Siak Dr. Afni bersama suami rayakan secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan serta laksanakan sholat id di kampung mendiang bersama masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Bupati Siak Afni Zulkifli merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan bersama suaminya, Triyono Dul Hakim, di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas. Bupati Afni melaksanakan sholat id bersama masyarakat di lapangan bola Mandiangin. Ribuan warga memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kehadiran Bupati Siak di kampung tersebut menjadi perhatian masyarakat karena baru pertama kali pemimpin daerah melaksanakan sholat id di wilayah tersebut.
8: Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan berbagai rangkaian Idul Adha dari tadi malam, lalu sejak subuh kami sudah berangkat untuk menuju ke Mandiangin Minas melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat, dan saya juga bersama suami melaksanakan kurban di sana, menitipkan kurban kami di Kampung Mandiangin selain juga di Kota Siak. Nah, selanjutnya kami ke Meredan Barat ya untuk menyampaikan sapi kurbannya Bapak Presiden. Terkait lokasi pemilihan di sini, kami memilih tempat yang sudah diseleksi dulu, dan di sini juga sangat membutuhkan, apalagi ini daerah yang juga warganya juga sangat banyak sekali, dan sesuai dengan arahan juga dari istana juga cari lokasi yang memang kalau bisa yang lebih membutuhkan gitu.
7: Selain mengikuti sholat id, Bupati Afni bersama suami juga menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kampung Mandiangin, sementara hewan kurban lainnya disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Total hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Siak mencapai 3.072 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Bupati Afni mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari peternak lokal Kabupaten Siak, dan menurutnya ibadah kurban tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Kamis 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
0: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
0: Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
4: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Lomboan, dari Jeroguma, di Latar, di Jaboguma juga ada. Gaya, oi gaya.
6: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege tuh, Yai? Jangan sedih-sedih kan, manggil wong cantik nih.
5: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
6: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
5: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
6: Yo, Yai, siap.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi,

banyak pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat, semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas, karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.

0: jadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
3: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
4: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
5: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
6: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
7: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
8: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
9: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
10: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
11: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
12: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
13: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
14: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
15: Saya Hana,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Dan tanpa terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami informasikan juga pendengar masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 18:14 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, usai sudah saya menemani Anda, saya Rini Fahriani pamit. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudalin nasi basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd, kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Pada sore ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa hidup yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah. Sehat yang kita nikmati hanya adalah sementara, karena itu adalah diberikan oleh Allah. Yang langgeng mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah sampai kita bawa nanti ke akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Selawat dan salam sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada sore ini kita memajukan untuk ceramah sore ini judul yaitu keutamaan saling tolong menolong. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup karena banyak orang yang menolong. Makin enak hidup yang kita rasakan, artinya makin banyak orang yang membantu kita dan menolong kita. Makin sedikit orang yang menolong kita, maka akan susah hidup ini. Dalam hidup, hukumnya adalah saling. Kalau ingin ditolong, maka usahakanlah menolong, saling tolong-menolong. Kalau ingin dihargai, maka hendaklah menghargai. Kalau ingin dimuliakan, maka pandailah memuliakan orang. Apa yang kita buat ke orang lain, mudah-mudahan itulah yang akan sampai kepada kita. Di dalam Islam, sesama Muslim, ummatan wahidah, umat yang satu. Kita wajib saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah saling tolong-menolong atau sebagai penolong bagi sebahagian. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan kesulitan atau kesusahan seorang muslim, siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Setiap kita pasti susah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan setiap orang pasti susah. Tidak ada orang senang juga susah. Orang kaya susah dengan kekayaannya. Orang miskin susah dengan miskinnya. Orang berpangkat susah dengan pangkatnya. Orang terhormat susah dengan urusannya. Orang susah susah dengan kesusahannya. Tidak ada orang yang tidak susah. Tapi karena banyak orang yang menolong, orang kaya lebih banyak yang menolong daripada orang miskin. Orang berpangkat lebih banyak yang membantu daripada orang yang tidak berpangkat. Oleh karena itu Rasulullah katakan, siapa yang menolong orang lain, maka Allah, kata Nabi, akan bukakan pintu hati orang lain menolongnya jika dia dalam kesusahan. Itu hukum di dunia. Itu balasan di dunia. Kalau kita suka menolong orang lain dalam susah, siapa yang menunjukkan tangannya, dia mampu membantu saudaranya, melihat saudaranya susah, dia tolong. Lalu kalau dia kesusahan, terketuk hati orang lain untuk membantunya, kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang berkemampuan, bisa menolong dengan ilmu, bisa menolong dengan uang, bisa menolong dengan petunjuk, tapi dia tidak mau, tidak peduli dengan kesusahan, hanya urusan pribadinya yang dia urus. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan saudara, hanya egoisnya saja. Apa kata Rasulullah? Jika kamu tak peduli dengan kesusahan orang lain, sementara kamu bisa membantunya, tapi kamu tidak bantu, kata Rasulullah, jika kamu dalam susah, Allah akan tutup pintu hati orang lain untuk menolongmu.
Akibatnya apa, kata Nabi? Berat hidupmu untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri, kata Rasulullah. Karena manusia memang tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu di dunia. Rasulullah katakan, salah satu manfaat kita menolong orang lain, mudah kita dapatkan pertolongan dari orang lain. Jika kita banyak menolong masyarakat, kita mudah dapat pertolongan dari masyarakat. Dan di akhirat, kata Rasulullah juga demikian. Siapa yang menolong manusia dalam kesulitan, kata Rasulullah, nanti di akhirat di padang mahsyar, di kala panas matahari terik, matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun, tidak ada naungan, maka Allah akan berikan naungan kepada orang yang biasa menolong orang yang susah, sebagai balasan bahwa dia juga telah menaungi dan membantu orang yang susah di dunia. Begitu Allah balas kebaikan orang yang suka menolong, asalkan dia lakukan itu hanya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang suka mudahkan urusan orang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Permudahlah, jangan dipersulit. Nah, jangan dianut, kalau bisa disulitkan kenapa harus mudah? Tapi tolong dianut pemikiran yang benar. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kenapa demikian? Mempermudah urusan orang mukmin itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mempersulit orang mukmin di dalam urusannya, Allah akan persulit baik. Allah akan berikan kehidupan yang sulit untuk dia. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka menutup aib orang muslim, Allah akan tutup aibnya di mata orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Pasti kalau Allah bukakan, barangkali tidak ada di antara satu orang pun tidak berani akan berdiri di depan orang lain karena begitu banyaknya aibnya. Tapi karena Allah tutup, yang Allah nampakkan kepada orang lain adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada anak adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada istri adalah kebaikan kita. Tapi kebobrokan kita di saat kita di kantor, kebobrokan kita saat kita di luar, Allah tidak nampakkan. Di saat kita berada di luar rumah, bagaimana kita di rumah malah salat, bagaimana kebobrokan kita, Allah tidak nampakkan, Allah tutup. Andaikan Allah buka aibnya, maka dia tidak sanggup berdiri dimanapun karena tidak ada manusia yang tidak beraib dan kekurangan. Maka salah satu akhlakul karimah yang diajarkan Islam, salah satu menolong saudara kita, jangan suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan tutup aib kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Selain itu, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka endaklah khairun nas mayang fa'un nas. Setiap sesuatu punya nilai. Kerbau nilainya di daging. Makin gemuk dia, makin beruntung yang melihara. Ada burung nilainya adalah di suara. Makin indah suaranya, makin mahal. Mungkin dia lebih kecil dari kerbau, tapi mungkin lebih mahal karena nilainya bukan di daging, tapi di suara. Ada yang ketiga, batu permata. Lebih mahal dari kerbau, lebih mahal dari burung. Tidak bisa dimakan dagingnya dan tidak juga bisa didengar suaranya. Letak nilainya di mana? Nilai hidupnya, adanya, beradanya, nilai keberadaannya ada pada indahnya. Kita sebagai manusia, setiap orang harus mengkoreksi dirinya. Apakah daging kita bisa dimakan? Tidak ada yang bisa memakan. Apakah suara kita sudah enak di telinga orang? Belum tentu. Di mana nilai kita? Maka Rasulullah ajarkan, khairun nas mayam fa'un nas. Sebaik-baik kamu kalau ingin bernilai di mata manusia, hidupmu bernilai di masyarakat, bernilai di mata Allah, maka hendaklah kamu baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Salah satu bukti kita bermanfaat kepada manusia adalah suka menolong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bernilai hidup kita yang sebentar ini, dan jalannya adalah dengan suka menolong saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Bertaubat dengan sepenuh hati, dengan menyesali dan menangis menetes air mata hati, dengan niat taubat nasuha. Dengan sepenuh hati, kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi Allah, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita.

minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat di mana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Allah. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan da'if. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

0: tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan tim pemantauan kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
4: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada cacing hati kita akhir.
3: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
5: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
7: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
6: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
7: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
8: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami, ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini, gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate, ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
7: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
9: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
10: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
9: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
11: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
12: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
9: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
13: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
14: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
13: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
15: Kita akan tentu total ada 300 desa 40 kelurahan. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
13: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan mendengar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu dong. Mau jambak dong nih.
0: Oh,

Oh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan

Kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban,
kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

RRI Inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid,
4: sabar.
0: Malaysia Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya, pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap . Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu. Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu ya. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah, bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak ada buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ha ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terbunuh pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dahlah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Nih, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Syaminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? mana cukup 5 biji ni bang. Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul lah kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Lepaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya dihempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimana pula dengan awak Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Huh. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wah, saja.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Cheng. Hmm? Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Cheng? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Hah? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya, ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam, Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat Melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan? Betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni. Betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

Available on the Google Play Store and App Store.

0: dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau Yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.

0: Iya pak, iya, ya, mengerti pak, mengerti.
1: Ya sudah, sana kembali kerja.
0: Baik pak, baik. Tapi,
2: tapi apa lagi kau ini?
0: Bagaimana dengan kami di sini pak?
2: Hei, bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
0: Tapi pak,
2: sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
0: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
2: Apa?
0: Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana, Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf, pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar, pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat, pak.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu, Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang, Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju.

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
2: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik pak, saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah kalau gitu. Kita pulang aja yuk.
3: Hei, Petrus. Bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
4: Kau lihat di sana, Polman.
5: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
4: Berarti dugaanku benar. Pasti mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
3: Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
2: Apa yang diberikan orang itu ya?
4: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
2: Jangan berprasangka buruk dulu.
3: Tidak, cukup. Cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
4: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
5: Baik, Pak. Baik.
2: Ya sudah, ayo kita pergi sebelum kita ketahuan.
6: Selamat sore semua.
1: Selamat sore Pak Kades.
6: Ada apa ya? Sepertinya ada masalah.
2: Begini Pak Kades, bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
7: Jangan-jangan mereka pelakunya.
1: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penebangan itu.
5: Maksud kalian?
1: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
7: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
2: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
7: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
1: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
2: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
7: Saya paham maksud kalian itu. Tapi
1: apa lagi, Pak Kades?
7: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
2: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
1: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
7: Lalu bagaimana dengan penelitian kalian?
2: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting, desa ini kembali hijau. Kami sudah senang.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
1: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
3: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
5: Baik, Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
2: Apa yang sedang kalian lakukan itu?
3: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
1: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
5: Jaga bicara anak muda. Kau pikir kau siapa?
2: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
3: Itu bukan urusan kalian.
1: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya. Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
2: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
3: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
1: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan?
5: Kalian mengancam kami.
1: Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
3: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
2: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
5: Itu bukan urusan kalian.
1: Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
3: Sudahlah. Percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
1: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu. Sehingga kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.
3: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu, urusan belakangan.
2: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kalian ini.
3: Hei, suara apa itu?
5: Hah? Polisi?
3: Pak, ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ada polisi, Pak.
5: Ayo. Ayo semua lari. Semuanya lari. Selamatkan diri kalian.
0: Rasakan.
2: Rencananya berhasil.
3: Rencana siapa, Pulman?
6: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
1: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
0: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
2: Nah, kayu-kayu ini gimana?
7: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
4: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
0: Oh iya.
2: Yo.
0: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
8: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian. Sutradara Abdul Jalil. Asisten sutradara Joy Sihotang. Dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi, Ahmad Ferdian sebagai Pak Kusno, Joni Sihombing sebagai Betrus. Sampai jumpa.
9: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih telat ya.
1: Biasa, berantem dulu sama si Aldo.
2: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
3: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
4: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nongki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
2: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
3: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
4: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
4: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
2: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
1: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
4: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
2: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
3: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
4: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
3: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
4: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu. Tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
1: Ogah, disatuin. Ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh. Pasti enak tuh.
4: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
2: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
3: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
4: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
1: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
5: Oke mbak, silahkan tunggu.
3: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
4: Seru peyang kepala lu, pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
2: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
3: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
2: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya? Aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. yang benar aja weh.
4: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
2: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Hei, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
2: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
4: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si doi Naya tuh, overprotective.
3: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
4: Lalu malah curhat.
5: Ini Mbak pesanannya.
0: Oke Mbak, terima kasih ya.
5: Sama-sama.
2: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
4: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
3: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
0: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
2: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
0: Alhamdulillah selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
2: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
4: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
3: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi Abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi Abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
4: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
3: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali, gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
2: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Hus, apaan sih kamu?
4: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
5: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
2: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
3: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
4: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
2: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
6: Mau beli makanan apa bang? Duit ya bu, kenapa nggak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amit-amit punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Nggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo, assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.

0: Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.
1: 21 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ahli.

0: RRI. Dunia inspirasi.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Ah, cocok itu.
1: Ah, mainkan.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas

0: arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, bertih dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya kalau masih pakai smartphone itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Iya, ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh. Kayak butuh, bener-bener kita kayak butuh duduk, terus kayak mikir dan nulis gitu. Dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang... Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh. Kayak misalkan, ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, dimana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

suara pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Kita akan segera mengikuti program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini.

0: bersama dengan Ustaz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustaz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
0: Nah itu penting sekali ya Ustaz ya, iya. Bahagia, apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
1: Iya.
0: Baik, seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, ya, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala hatara fi qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul, ya, maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga? Bisa mendapatkan surganya Allah sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan juga bersabar dalam proses untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan. Secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan, logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat, yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal. Karena apa? Karena kurang serius. Ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya, betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi. Karena kesungguhan kita. Karena keseriusan kita. Ya. Disinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan, jahadu fina lanahdiyannahum sublana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa harta kekayaan. Kesungguhan kita untuk mengorbankan. Ya. Menghitung serius yang berkenaan dengan jizwaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan, apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatu. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan zakat, kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik, lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi, menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar ya, anak kita sekolahnya, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, ya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, ya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya, ya, bagus. Sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari, ya. Kalau dulu ya, Nabi Ibrahim sampai dikatakan, ya, Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri, tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim, dan kemudian ya menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu, mari kita ya telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, ya, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, mutiara pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustaz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
0: Oh, baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
2: Oke, okay. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
1: Amin.
2: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri, ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kalau belum ada, mungkin langsung dijawab dulu, Ustaz.
1: Iya. Jadi ini nasihat ya. Nasihat untuk pengurus ya, atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban. Ya. Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya. Kalau ditanyakan tadi Dok Londe, apakah ya, haram atau tidak? Ya bisa jatuhnya kalau berlebihan, ya karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya, ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian juga sesuai dengan kewajaran, ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang, ya, biasanya ada namanya apa perjanjian ini, ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus, ya, kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal, ya, bukan untuk, ya, terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi, ya, sebagai, ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya, ya.
0: Okay.
1: Mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong, ya, panitianya. Ya. Jadi ini ya niat awalnya harus diluruskan lagi ya supaya kita mendapatkan pahala korban termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
0: Baik, ya, Ustaz. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz, mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul, Ustaz?
1: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian di antaranya ya Ya, kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi, ya, bahkan lebih ya. Sekarang tuh sering sekali, sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah. Enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah zat ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
0: Okay.
1: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
0: Okay. Ya,
1: jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu.
0: Okay.
1: Ya, kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya apa yang kita minta pasti apa itu yang dikerjakan. Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa? Mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya. Tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
0: Okay.
1: Ya, bisa jadi karena ditunda.
0: Okay, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waktu juga Allah membatasi kita.
1: Iya.
0: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Amin. Dengan pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya? Okay, baik. Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi berjaringan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melalui game online. Anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu. Ini kan namanya anak-anak, dia komunitas, terus dia tertarik, akhirnya dia dimasukkan ke dalam grup itu.
1: Provinsi Riau cukup tinggi, sudah mencapai 11.000 yang tercatat HIV.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial dan game online harus dilakukan karena sekarang ini keduanya menjadi pintu masuk bagi paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED yang langsung menyasar anak-anak usia sekolah bahkan di bawah umur. Kasus HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi di Riau jadi sorotan. Edukasi kesehatan masyarakat dinilai perlu diperkuat hingga sekolah dan kampus. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial dan game online harus dilakukan. Karena sekarang ini keduanya menjadi pintu masuk bagi paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED yang langsung menyasar anak-anak usia sekolah bahkan di bawah umur. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Sekarang ini anak-anak sekolah serta di bawah umur dapat mengakses media sosial dan memainkan permainan di game online dengan bebas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hal negatif seperti paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED kepada anak-anak yang belum mengerti dan pandai memilah mana hal yang baik dan mana yang buruk. Sehingga saat ini sudah ada anak-anak usia sekolah yang terpapar paham IRED. Melihat hal itu, Kasatgas Wilriau Densus 88 Anti Teror atau AT Polri, Kombes Pol Sunadi, belum lama ini saat dialog di RRI Pekanbaru mengatakan pihaknya sekarang gencar melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah terkait dengan bahaya paham IRED.
2: Kalau dulu ada orang mau menyebarkan suatu ideologi, dia datang kan suatu tempat dan ketahuan. Sekarang tidak. Ada paham itu masuk ke rumah orang tanpa bertamu, yaitu melalui media sosial. Makanya kami sekarang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu karena adanya tamu tak diundang. Nah, mungkin anak-anak tadi yang dia sedang menjadi jati diri dan sebagainya tidak paham itu. Jadi melalui media sosial itu, melalui game online, anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu. Ini kan namanya anak-anak, dia komunitas, terus dia tertarik, akhirnya dia dimasukkan ke dalam grup itu, dibuat nyaman, ya kan? Jadi mereka mulailah digiring untuk dirubah warnanya. Kemudian masuk grup tertutup seperti Telegram atau WA. Jadi mereka ditarik mereka ke grup tersebut. Kemudian disitulah mereka mulai mendapatkan gambaran-gambaran tentang kekerasan, ideologi, dan sebagainya.
1: Sofian Sauri, ex-Napiter, mitra deradikalisasi, membenarkan dan tidak menafikan jika paham IRED masuk melalui media sosial atau internet.
3: Sebagaimana anak-anak muda sebelumnya ya, di tahun 2000-an, saat itu masih umur 20-an, memang kita ada semacam revolusi terkait dengan teknologi informasi yang begitu masif. Dan kita bisa mengakses berita kejadian yang ada di luar negeri, bisa kita akses begitu cepat, sangat mudah, dan itu berpengaruh kepada hati dan pikiran semua para penerima. Waktu itu era-era internet yang begitu marak.
1: Kombes Pol Sunadi dan Sofian Sauri mengharapkan adanya perhatian serta pengawasan yang ketat dari orang tua terhadap anak-anaknya, serta pemerintah yang gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya paham IRED. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Kasus HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi di Riau jadi sorotan.

0: Kesehatan masyarakat dinilai perlu diperkuat hingga sekolah dan juga kampus. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Persoalan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau masih menjadi perhatian serius, terutama terkait beberapa penyakit, yaitu HIV/AIDS, diabetes mellitus, dan hipertensi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan kasus HIV di Riau saat ini tergolong tinggi. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah kasus HIV di Provinsi Riau mencapai sekitar 11.000 kasus. Selain itu, jumlah pasien sudah berada pada tahap AIDS juga disebut telah mencapai sekitar 4.000 orang.
2: Begitu juga penyakit lain HIV di Provinsi Riau cukup tinggi, sudah mencapai 11.000 yang tercatat HIV. Sementara yang sudah mengidap AIDS sudah mencapai 4.000 pasien dan sudah banyak yang meninggal dunia. Nah, fenomena ini tidak hanya berada pada posisi penjajah seks, tetapi juga sudah merambah ke pelajar dan mahasiswa dan juga orang-orang yang tidak kita sangka mengidap HIV.
1: Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, turut menyoroti meningkatnya kasus penyakit tidak menular, yaitu kasus diabetes mellitus dan hipertensi, yang mengalami kenaikan sebesar 4,2% dalam 2 tahun terakhir.
3: Kasus diabetes mellitus dan hipertensi di Riau naik sebesar 4,2% dalam 2 tahun terakhir, akibat pergeseran gaya hidup urban. Kondisi ini memposisikan tenaga medis, tenaga kesehatan bukan sekedar sebagai penyembuh, melainkan konselor pola hidup sehat.
1: Melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular di Riau diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Selengkapnya reporter Tengku Lem Siregar melaporkan.
4: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan pada hari kedua Tasrik, Kamis 28 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mulyardi mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menjadi momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Menyambut baik atas partisipasi para pejabat, para ASN yang tergabung dalam di kantor wilayah Kementerian. Apalagi sebagai peserta, walaupun tidak bisa menjadi peserta tahun ini, tahun depan juga kita berharap akan lebih banyak. Tahun ini 2 ekor, kita berharap insya Allah di tahun depan akan lebih banyak. Dan itu harapannya. Terus makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan, sebenarnya kita ingin mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika maknanya adalah keikhlasan.
4: Sementara Ketua Panitia Kurban Firdaus menyampaikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan pada hari kedua Tasrik. Tahun ini sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
6: Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kita laksanakan di hari kedua, di tanggal 11 di hari Tasyrik ini. Pada hari ini kita secara bersama, kompak dengan seluruh kawan-kawan panitia di bawah arahan Pak Kakanwil, Pak Kabak, dan para kabid, kita melaksanakan penyembelihan pada pagi hari ini. Untuk tahun ini, penyembelihan hewan kurban ini kita laksanakan sebanyak 3 ekor sapi ditambah 1 ekor kambing. Dengan rincian, 2 ekor sapi itu adalah dari ASN P3K yang berada di lingkungan kantor kita. Kemudian, 1 sapi lagi itu merupakan bantuan dari BSI. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan. Kemudian ada 1...
4: Di sisi lain, pembimbing masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau, Armin Antoni Silaban, mengatakan kurban menumbuhkan rasa kebersamaan.
7: Jadi setelah saya lihat dalam acara ini, dalam kegiatan kurban ini, saya melihat bahwa makna daripada kurban ini, kita lihat kesannya ini menumbuhkan rasa kebersamaan. Dan berkurban itu adalah salah satu maknanya ada kesetiaan, ada ketaatan dalam ajaran di sana.
4: Daging kurban yang dihasilkan dibagikan kepada pegawai Kementerian Agama dan masyarakat sekitar kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Reporter Tengkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau laksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
8: Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis 28 Mei 2026 dengan total 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Tatang Yudiansyah mengatakan hewan kurban tahun ini berasal dari sejumlah instansi, perusahaan, BUMD, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah kurban.
9: 8 ekor sapi ini kita peroleh dari pertama Kapolda Riau, yang kedua dari Pertamina Ulurokan, yang ketiga dari PTPN 4 Regional 3, kemudian dari yang berkurban keluarga besar Andi Wicaksono, kemudian yang empat lagi dari PT Jam Krida, BUMD Provinsi Riau, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT PER, dari Riau Petroleum Rokan, RPR. Jadi ada satu lagi PT BSP dan tiga kambing dari BKMT Provinsi Riau. Alhamdulillah pada pukul 9.45 kita menyelesaikan semua penyembelihan. Kita sembelih dari jam 8 tadi. Satu jam setengah alhamdulillah selesai, dibantu oleh tiga komunitas penyembelih yang ada di Provinsi Riau. Pertama dari Julia, Juru Sembelih Halal, kemudian dari GSB, Gerakan Sembelih Halal
10: bersyariah,
9: kemudian ada Fosal, Forum Sembelih Halal. Ada tiga yang membantu kita. Kupon itu kita berikan kepada warga sekitar, kemudian kepada para asatis kita yang mengisi di sini, dan jamaah-jamaah tetap, itu sekitar 500 kupon.
8: Salah seorang warga penerima daging kurban, Rini, mengaku bersyukur mendapat daging kurban meski tidak memiliki kupon pembagian.
11: Kalau saya kan nggak dapat kupon nih, jadi warga di Masjid Agung An-Nur ini udah lama di belakang Masjid Agung An-Nur ini kan. Jadi setelah pindah dari belakang Masjid Agung An-Nur ini jarang dapat, baru kali ini dapat yang nggak pakai kupon. Nah semoga Masjid Agung An-Nur ini banyaklah. Saya minta terima kasih karena dapat untuk merendang sedikit untuk anak, dikirim ke anak ke Sulawesi.
8: Tatang menambahkan jumlah hewan kurban tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9 ekor sapi. Menurutnya dukungan perusahaan melalui program CSR dapat berjalan meski kondisi ekonomi sedang menurun. Melalui pelaksanaan kurban ini, Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada masyarakat terus terjaga, khususnya pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar mengaku iseng mengerjai temannya. Seorang pria yang melakukan dugaan teror pocong diamankan pihak kepolisian karena dianggap meresahkan masyarakat Pelalawan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
12: Polsek Pangkalan Kerinci bergerak cepat menindaklanjuti viralnya informasi mengenai sosok pocong yang disebut membawa parang dan meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Bayu Ramadan Effendin mengatakan informasi tersebut sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setelah beredar luas melalui media sosial dan grup percakapan WhatsApp warga. Dia menjelaskan setelah menerima informasi tersebut, Polsek Pangkalan Kerinci melakukan penyelidikan untuk mencari informasi sumber awal penyebaran foto dan narasi yang viral tersebut. Remaja tersebut mengakui bahwa foto pocong yang beredar bukan kejadian nyata, melainkan gambar hasil rekayasa menggunakan aplikasi AI.
13: Dia iseng bercandain temannya, ternyata viral video itu dikirim ada ke WhatsApp grup warga dan WhatsApp grup teman-teman gitu. Dan dia juga nggak tahu siapa yang nyebarin. Terus ada yang kasih bumbu-bumbu bahwa ini sama seperti yang di Jawa. Saya dengan pidana perampokan, dia bawa parang, dia bawa golok gitu. Ditambah-tambahin bumbunya sama orang-orang. Nah, tapi dia juga nggak tahu bisa tersebar begitu. Makanya dia buat statement. Niatnya bercanda gitu, bukan mau niat error. Dia pakai AI jadi buatnya captionnya. masukkan ke FA, ke AI, muncul video di share-nya gitu buat nangkutin temennya, awalnya begitu.
12: Sementara itu, pria bernama Revan Yadiansa sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Ia pun meminta maaf atas perilakunya yang membuat resah masyarakat terkait foto pocong yang viral.
14: Saya Revan Yadiansa dengan ini meminta maaf atas perilaku saya yang membuat resah di masyarakat terkait foto pocong yang viral. Menggunakan AI dengan handphone Android untuk menakuti teman saya. Namun foto yang saya buat beredar di media sosial dan grup WA warga Desa Makmur hingga tersebar viral sepangkalan Kerinci. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa foto yang viral di Desa Makmur benar saya yang membuat menggunakan aplikasi AI. Saya Revan Yadiansa, mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Makmur dan pangkalan Kerinci. Saya murni hanya iseng, bercanda, dan tidak memiliki niat sama sekali untuk membuat kegaduhan.
12: Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan langsung menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, rendang menjadi menu utama saat Idul Adha. Warga Pekanbaru serbu pedagang bumbu dapur. Selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatiha, melaporkan.
15: Momentum Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan tradisi mengolah daging kurban. Menu rendang tetap menjadi primadona dan hidangan utama di hampir setiap rumah tangga. Tingginya antusiasme warga untuk memasak rendang membuat lapak pedagang bumbu dapur dan bumbu giling di pasar ataupun warung diserbu oleh pembeli. Salah seorang pedagang bumbu, Aceh, mengaku adanya lonjakan permintaan yang signifikan untuk racikan bumbu rendang pada Lebaran tahun ini. Tingginya permintaan bumbu rendang ini juga dialami oleh sejumlah warga yang harus rela mengantri seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pembeli, Hasni, yang memilih untuk membeli bumbu dapur tambahan di pasar karena daging kurban yang didapatkan lumayan banyak. Harus mengantri di tengah padatnya warung, hal tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Pekanbaru untuk tetap menyajikan menu rendang sebagai hidangan spesial di Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Raudatul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Beralih ke kabar olahraga, pendengar, KONI Pekanbaru mulai menyiapkan sejumlah program prioritas sambil menunggu penerbitan surat keputusan atau SK dan pengukuhan kepengurusan baru periode 2026-2030. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Setelah menyerahkan berkas kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030 ke KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu, pengurus baru kini menunggu penerbitan surat keputusan SK dan jadwal pengukuhan yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan, meski masih menunggu proses administrasi rampung, kepengurusan baru sudah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memajukan olahraga di Kota Pekanbaru. Menurutnya, fokus utama yang akan dijalankan yakni pembinaan atlet serta persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga tingkat kota hingga provinsi. Selain pembinaan atlet, KONI Pekanbaru juga berencana kembali melakukan roadshow ke seluruh cabang olahraga cabor yang berada di bawah naungan KONI Pekanbaru. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyerap kebutuhan masing-masing cabor. Tak hanya itu, KONI Pekanbaru juga akan menggandeng Forum Corporate Social Responsibility atau CSR Kota Pekanbaru guna membantu pengembangan olahraga dan kesejahteraan atlet.
2: Roadshow lagi nanti, Kak, cabor-cabor yang lainnya. Terus kita akan manggil Forum CSR Pekanbaru. Cabor-cabor itu ada orang tua asuh lah gitu, Kak. Udah oke dah, tinggal kita manggil Forum CSR lagi. Harapannya ya teman-teman cabor, setidaknya pertama KONI pasti terbantu lah ya, Kak, ya. Karena kan ini kita bicara anggaran. Lalu harapannya di teman-teman cabor, kan. Forum CSR itu tentu harapannya ketika mereka nanti mereka untuk kerja di perusahaan mereka gitu, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Pekanbaru Zulfikri menyambut baik program yang akan dijalankan kepengurusan baru KONI Pekanbaru. Ia menilai langkah tersebut dapat memberikan motivasi besar bagi atlet untuk terus berprestasi.
3: Tentu sangat mendukung lah program-program yang akan dibuat oleh Ketua Reza ini. Karena memang selama ini atlet ini terkesan tidak ada harapan kemana-mana, baik itu pekerjaan, baik itu masuk PNS dan sebagainya. Ini sangat baik sekali dan akan lebih memotivasi atlet-atlet ke depannya untuk tetap melakukan prestasi yang terbaik bagi mereka.
1: Ia menambahkan program pembinaan dan dukungan terhadap masa depan atlet benar-benar dapat direalisasikan sehingga olahraga di Pekanbaru semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial dan game online harus dilakukan karena sekarang ini keduanya menjadi pintu masuk bagi paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED yang langsung menyasar anak-anak usia sekolah bahkan di bawah umur. Kasus HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi di Riau jadi sorotan. Edukasi kesehatan masyarakat dinilai perlu diperkuat hingga sekolah dan kampus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digelar secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita dengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dengar untuk laporan pantauan lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau, kita akan terhubung bersama Brigadir Putri yang akan menginformasikannya. Selamat pagi, Brigadir Putri.
2: Selamat pagi, Mas Pranoto.
1: Iya, baik. Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih, Mas Pranoto dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Dengan saya Brigadir Putri Arlian akan melaporkan situasi kapal di Satlantas di Kota Pekanbaru. Secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 29 Juni tahun 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah SWT. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Baiklah, pada pagi ini situasi arus lalu lintas terlihat di Kota Pekanbaru bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai terjadi peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara atau Tugu Payung. Dari arah jalan Kaharudin Nasution menuju jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat, dengan didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pada pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara atau berputar arah. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat sepi dan hanya terlihat beberapa kendaraan yang sedang mengantri. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah bandara lama ataupun dari jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang jalan Sudirman karena terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar atau masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kemudian kita beralih ke pantauan berikutnya, yaitu kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad. Kondisi antrean kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai di sana dari utara ke selatan, atau dari arah Mall SKA menuju ke arah Pasar di Arengka. Untuk di lajur kanan dan tengah mulai cukup ramai. masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari arah Pasar Pagi, Arengka menuju ke arah Mall SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok kanan ke arah Arifin Ahmad. Sementara yang lurus ke arah Mall SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Kemudian kita beralih lagi ke pantauan situasi arus lalu lintas yang ada di pusat kota. Tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di dutun depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke arah selatan terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke arah utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada kemacetan di sana. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu dan serta marka. Secara umum dapat kami laporkan untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigadir Putri Arliani. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Pranoto di studio RRI Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.